0: TBS Tops Radio. Radio.
1: Hey, rest people, kembali lagi bersama saya.